0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Assalamualaikum Merdeka rekan Prima semua, selamat sore.
1: Sore semuanya. Hai, apa kabar nih buat rekan Prima yang ada di Indramayu dan sekitarnya?
0: Ayo, gimana kalian hari ini? Hari Senin ini hari pertama di minggu ini.
1: Ayo, ada yang abis ikutan lomba rebahan gak di Jogja kemarin?
0: Ini rekan Prima semua ya, kalau Boyem Terawang nih, satu minggu ini, waduh, bakal full of
1: apa nih? Ya?
0: Kegiatan.
1: Iya, benar banget.
0: Semuanya lah ya.
1: Satu nanti. Pekan ini full ya. Enggak, full. Sampai tanggal 1.
0: Sampai tanggal 1 nanti ya. Tapi alhamdulillah kalau Baim bersyukur. Tanggal 7 kita tampil di Ketinggian
1: Renang. Itu Baim ya. Kalau di sing enggak, di sing kapan-kapan aja lah. Tampilnya di Ketinggian ya 6000 MDPL Roblox.
0: Iya. Yeah. Oke rekan Prima semua, gimana kabarnya hari ini? Biasalah kalau hari Senin temenin bareng Bayi Muda juga Adisti.
1: Betul.
0: Ada lagu pertama pada hari ini, ada lagu dari Project Pop dengan Ayo Goyang.

0: Itu rekam prima semua ya, Labir Project Pop Goyang Duyu. Buat kalian yang sore hari ini, aduh masih ngurusin pekerjaan, semangat rekam prima, semangat yuk. Masih sore nih ya.
1: Iya benar banget, masih sore rekam
0: masih
1: prima
0: pagi
1: semuanya
0: nih, masih pagi.
1: Wah, sore-sore gini juga dilihatnya masih cerah juga, masih terang banget langitnya.
0: Betul banget ya. Jadi buat rekam prima semua yang hari ini udah aduh lemes-lemes amat sih kayaknya, ayolah kita goyang duyu ya.
1: Iya, kalau kalian lemes-lemes udah deh kalian ikutan lomba rebahan. Udah tahu belum sih Baim ada lomba rebahan di Jogja? Acau sih itu beneran. Waktu itu
0: beneran
1: kan
0: rebahan,
1: ada
0: tidur.
1: Beneran rebahan
0: ada
1: tidur.
0: Lombanya.
1: Ada lombanya.
0: Menang.
1: Yang menang dapat berapa? 5 juta.
0: Dapat 5 juta.
1: Itu padahal dulu yang pertama ada lomba kayak gitu tuh di Jepang deh, saya ingat ai. Yang lama-lamaan tidur kalau enggak salah, iya. Lama-lamaan tidur, terus enggak dibolehin main HP. Oh, bukan tidur, lama-lamaan bengong.
0: Oh, gitu.
1: Iya, yang di Jepang.
0: Seriously?
1: Lama-lamaan bengong, enggak boleh main HP, enggak boleh bawa apapun itu, pun buku enggak boleh. Terus yang menang dapat berapa yen gitu ya, lupa. Dan ini di Indonesia ada, yaitu salah satunya di Jogja. Di Jogja Mall deh kalau gak salah. Iya benar, di Jogja Mall. Tapi ini alih-alih ini promosi kasur ternyata.
0: No. Jadi ini adalah experience berkedok eksperimen.
1: Bener banget.
0: Eksperimen berkedok experience.
1: Experience, bener-bener banget tuh lomba rebahan.
0: Jadi orang nih lomba ikut nyobain kasur dapat duit lagi. Ya. Nggak, maksud aku kayak ini adalah impian WNI sejak dia lahir.
1: Ya kan, bener banget. Terus kuotanya itu cuma tersedia untuk 18 peserta tercepat.
0: Tercepat tidur?
1: Enggak dong, tercepat yang daftar itu dong.
0: Tapi ini unik, menurut aku kadang lomba itu kan normatif banget ya. Lomba lari, lomba balap karung, lomba-lomba yang lain gitu kan. Ini adalah lomba yang paling, tapi ada satu lomba lagi yang aku denger paling unik dari lomba tidur.
1: Apa tuh?
0: Aduh, pokoknya ntar agak kasar lomba ini.
1: Apa itu kok agak kasar?
0: Ya pokoknya nanti rekan prima kayaknya harus kita beep gitu kayaknya.
1: Aduh.
0: Nah buat rekan prima semua yang pernah ikut lomba yang aneh-aneh atau unik-unik gitu ya dari sini ini, silakan banget kalau kalian pengen cerita. Bareng Baim juga di sampai jam 9 malam ya, ruang reang kalian semua.
1: Yes, betul
0: kita buka,
1: banget.
0: Kita buka telepon nanti di jam 7 sampai jam 8 pastinya di senggol-senggol.

0: sih Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Ves yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Kalau rakyat Indonesia mah disakiti udah biasa. Dia disakiti dari mana-mana, rekan prima semua ya. Kalian merasa gak sih disakiti dari mungkin hubungan percintaan?
1: Tahu gak sih, ibarat level di game nih ya. Ada easy, ada normal, ada hard, dan yang paling terakhir tahu gak apa?
0: Indonesia
1: masih. WNI.
0: WNI ya.
1: Itu sih paling hard banget tuh. Se-hard-hardnya, hardest lah ya. Harder apa hardest?
0: Kalau misalkan aku main game ada namanya PES ya. Jadi kalau di PES itu ada namanya beginner, amatir, reguler, terus
1: easy,
0: reguler enggak? Reguler, terus superstar, legendary. Legendary itu paling susah.
1: Legendary paling susah.
0: Ini ada lagi nanti.
1: Apa?
0: WNI. Itu ya rekan prima semua ya.
1: Iya.
0: Tapi rekan prima semua, orang Indonesia tuh sabar-sabar banget ya, sumpah.
1: Sabar banget, serius sih.
0: Kenapa sih kita ya? Aku tuh bingung, kenapa ya kita tuh selalu diuji dengan hal-hal yang kadang-kadang tuh kita gak mau hal-hal itu gitu.
1: Iya.
0: Kayak kalian pernah gak sih merasa kayak, lah perasaan kayaknya gak kayak gitu deh, tapi kok jadi kayak gini gitu.
1: Iya kan, kayak gitu kayak gini jadinya dar-der-dor gong. Eh, Disi mau sapa-sapa dulu ya.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok kita malam hari ini.
1: Kita sapa-sapa ada Kak Ato Temon. Halo, ada Mas Robi juga. Mas Rabu, kebalik deng Mas Rabu dari Haur Gelis. Ada Cis Newbie tadi dari Wanguk. Selamat malam semuanya, ada Nox Camai, tahu gak?
0: Apa tuh?
1: Kita dapat info baru dari Nox Camai.
0: Apa tuh?
1: Reang itu kanggo wong lanang, bakawadon, isun atau enyong.
0: Oh, gitu. Jadi kalau reang itu untuk anak untuk laki-laki.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk perempuan itu enyong
1: isun atau
0: isun. Oke.
1: Iya.
0: Tapi karena kita bukan orang yang drama Yosli, jadi ini adalah informasi yang sangat bermanfaat.
1: Betul banget. Ada Kak Ardi juga dari Gantar. Halo Kak Ardi.
0: Selamat malam buat kalian semua yang ada di live TikTok atau yang gabung lewat radio. Selamat malam aja buat kalian semua.
1: Ada info baru lagi dari
0: apalagi
1: Kak Temon.
0: Tuh
1: lanang wadon pada baereang. Nah kan yang benar yang mana nih?
0: Nah yang benar itu yang benar tahu gak apa?
1: Apa?
0: Yang benar itu cuma Allah Subhanahu.
1: Iya betul banget.
0: Tuhan yang Maha Esa.
1: Tuhan yang Maha Esa ya. Udah yang paling sempurna itu Allah SWT ya guys ya. So kalian nih yang ada di TikTok mau request lagu pop mangga, sok mangga boleh banget. Langsung komentar aja di live TikTok ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Ada lagi nih dari Segeran Hadir. Di mana Segeran?
0: Baru tahu, baru dengar tuh.
1: Iya. Enak tuh kayak Segeran.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kayaknya di situ enggak pernah panas deh.
1: Enggak pernah panas.
0: Seger mulu ya.
1: Seger mulu. Enak tuh kalau dibuat ini ya, takjil gitu. Segeran.
0: Ini mereka enggak puasa kan Segeran ini.
1: Iya, Segeran.
0: Atau enggak Segeran ya. Jadi orang-orang cepet-cepet semua nih.
1: Nah, bersegeran lah tuh.
0: Oke, rekan prima semua, karena sebentar lagi bulan Juni dan mungkin sebentar lagi akan mendekati musim-musim liburan, musim panas ya.
1: Asik tuh.
0: Buat rekan prima semua, ada lagu yang bikin kangen sama satu kota ini.
1: Apa tuh?
0: Yang kata orang mah kota ini berjuta kenangan dengan diri.

0: ini Apoy.
1: Apoy.
0: Iya kan Apoy kan yang megang gitar bener kan?
1: Kenapa?
0: Dia disuruh bikin lagu pop malah ngegitarin kayak lagu rock.
1: Iya, tapi asik banget
0: tapi
1: loh.
0: Itu menurut aku enak sih. Maksudnya kayak kita gak pernah kebayang. Kan wali itu kan pop layu ya.
1: Iya.
0: Cuman dibarengi dengan interlude-nya Apoy itu.
1: Apoy.
0: Yang pas di tengah tadi kan. Itu buset. Udah kayak gak kerasa lagu pop Melayu
1: gak
0: ya.
1: Gak kerasa. Ada pop Melayu, rock-rocknya sedikit gitu ya.
0: Mungkin ini pop Melayu alternatif.
1: Alternatif
0: kayak
1: rock
0: Linkin
1: gitu.
0: Park nih ya. Ini Linkin Park Indonesia jangan-jangan.
1: Jangan-jangan. Ini banyak banget nih rekan Prima kita yang ada di live TikTok. Ada 20 orang
0: absen,
1: lebih.
0: Absen.
1: Ada yang dari Gabus Wetan.
0: Gabus Wetan banyak banget nih.
1: Ada yang dari Kandang Haur.
0: Kandang Haur, ada juga Kandang Haur nih.
1: Situ Raja.
0: Ada juga Situ Raja sini. Situ Raja sini apa?
1: Situ Raja sini Ratu aku.
0: Lanjut.
1: Ada. Gak apa, ada dari Hargelis. Ih, atau mau ketawa gitu loh biar terlihat ketulusan kamu kalau ada dari Kroya juga nih, terus ada dari Bongas Kertas Maya, ada dari Subang Majalengka Jati 7.
0: Ah, buset banyak banget nih ya, dari mana-mana nih. Kurang nih, ada yang belum dari Kuningan belum nih, Cirebon.
1: Sumur Wedi, di mana Sumur Wedi?
0: Sumur Wedi sini.
1: Oh, Sumur Wedi di sini. Cantigi di mana Cantigi?
0: Sini.
1: Sini. Kalau dan Danau Ranau di mana Danau Ranau?
0: Ah, itu kayaknya kampung awak tuh sana ya. Sumatera Barat kayaknya.
1: Ada lagi Karang Ampel, Jakarta Hadir, Sida Dadi.
0: Sida Dadi.
1: Iya, ada Sida Dadi. Oh my god.
0: Kenapa kayak gini? Maksudnya gimana?
1: Maksudnya aku ngasih tahu ke kamu kalau viewers kita di TikTok lagi ada 46 orang yang
0: wow, ngapain. Selamat malam semuanya.
1: Simpar di mana Simpar?
0: Simpar itu kayaknya ada di Simpar Pinjam ya.
1: Simpar Pinjam, simpan pinjam.
0: Atau ini, ampar-ampar Simpar.
1: Simpar pesan. Bukan ya. Hai semuanya yang ada di TikTok. Widasari juga ada.
0: Widasari.
1: Karangteng Hadir teh.
0: Ayo absen dulu. Tahu enggak sih?
1: Ayu Hadir.
0: Ada Lemah Ayu, ada Lemah Abang. Wah, lengkap banget nih ya.
1: Di sini.
0: Lemah Abang ada.
1: Di mana?
0: Di Bekasi kalau enggak salah.
1: Lemah Abang di Bekasi.
0: Iya kan, benar kan Lemah Abang kan? Lemah Ayu di sini.
1: Lemah Ayu di sini. Benar enggak sih?
0: Lemah Ade di mana nih?
1: Lemah Ade. Iya, jangan di Angkalan.
0: Tapi rekan Prima semua, sebenarnya kita kan punya program Prima Dalan-Dalan ya.
1: Iya.
0: Jadi buat kalian yang ada di live TikTok atau yang ada di radio dengerin kita,
1: tuh,
0: kalian komen paling banyak daerah yang dikomen sama kalian, khusus Indramayu nih ya. Khusus Indramayu, kalau lo keluar kota, keluar keluar Indramayu, keluar batuknya nih.
1: Keluar batuknya nih.
0: Kalau keluar Indramayu juga bisa. Cuman yeah, you know lah.
1: Iya, nih mungkin buat kalian yang ada di TikTok ya, daerah mana yang mau didatengin coba? Daerah yang paling banyak bakalan Prima datengin atau kita jalan-jalan lah ke daerah sana atau
0: betul
1: mungkin
0: banget.
1: Ada yang di Kandang Haur, Kandang Haur kan nanti datengin dong Kandang Haur.
0: Nanti kita sembari bikin konten di sana, jadi tenang aja, kita bakal seru-seruan bareng rekan Prima semua. Jadi ketika kita datang nanti, rekan Prima boleh ketemu sama kita, kita bikin konten seru-seruan bareng. Jadi pastinya full of happiness lah.
1: Iya, warna kaya Subang Pamanukan.
0: Ayolah sembari komen-komen yang kalian ada di mana, kita puterin dulu ada lagu dari Firza.
1: Firza.
0: Tentang rindu. Ini lagu yang dulu pernah aku dengerin waktu masih MTS. Aku dengerin lagu ini tuh kayak, kan dulu kan aku pas MTS kan.
1: Iya.
0: Terus kan aku kan di Al Zaitun.
1: Iya.
0: Berasrama. Dari lagu ini tuh kayak jadi inget sama orang tua gitu ya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, nama gue Cimer, gue dari Bekasi. Nah, di sini gue mau request lagu Hanya Untukmu by 10to5. Ya, alasannya karena akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagu itu. Nah, buat teman-teman dengerin lagunya lewat Prima FM Indramayu.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Challenge 7 dengan melompat lebih tinggi. Saking enak dan bikin semangatnya ini lagu. Lagu ini di remake lagi sama band yang dinaungi sama Baskara Putra.
1: Ah bener banget.
0: Yaitu siapa? Lomba Sihir.
1: Lomba Sihir.
0: Baru-baru ini Lomba Sihir nge-remake lagu melompat lebih tinggi dari Salon 7. Kalau menurut Baim itu cocok banget kalau lagu ini. Cocok banget lagu ini kalau di remake ulang sama musisi-musisi zaman sekarang. Karena lagu ini tuh dapat banget energi positif dan semangatnya gitu.
1: Iya kan, apalagi di hari Senin kayak gini.

0: Nah, betul. Mungkin buat kalian yang hari ini masih ngelembur atau masih di kantor atau yang lagi pulang kantor,
1: yes,
0: dengerin Sound 7 dengan melompat lebih tinggi bisa menambah apa namanya hormon endorfin kalian supaya lebih bahagia dan juga semangat di malam hari ini.
1: Yoi.
0: Dan juga saran mungkin ya buat rekan prima semua yang paginya suka lemes-lemes, mendingan kalian dengerin lagu dari Sound 7 melompat lebih tinggi ini, mungkin bisa yang kejingkrak-jingkrak sambil kita lebih semangat ya.
1: Tapi kata rekan prima kita yang ada di TikTok nih, semoga hari kalian Senin terus.
0: Semoga kamu yang ngomong harinya Senin terus ya.
1: Ada kasus.
0: Kita aminkan bareng-bareng ya teman. Wong Reang ya.
1: Wong Reang nih si paling. Ada yang komen juga radio favoritku. Iya nih emang dari tadi banyak banget yang komentar lagu lagu apa radio favoritku. Ada yang dari zaman 2000-an, zaman 2008-an setiap pulang sekolah
0: 3000, 5000, 6000.
1: Ada juga yang
0: jajan tuh.
1: Setiap pulang sekolah dia usahain buat beli atensi buat request lagu sama salam-salam.
0: Oh, tapi sekarang kita udah enggak pakai atensi gitu ya. Jadi
1: iya,
0: buat kalian yang pengen request lagu, silakan aja di nomor telepon kita di 0853-2189-9582. Dan ingat rekan prima semua,
1: betul,
0: karena jam 7 dan 8 nanti kita bakal ada senggol-senggol. Pastinya buat kalian yang pengen telepon, silakan di senggol-senggol.

0: Berna dia dengan kita buat menangkan. Tapi kayaknya malam ini ada yang gak seneng nih rekan prima semua.
1: Gak seneng.
0: Karena baru aja ya.
2: Harusnya Bayu gak ngomong sih. Jadi Ardito Pramono, si Dito ya panggilannya.
1: Iya Dito, Dito.
2: Bukan Dito Menteri Menpora,
1: beda
2: bukan.
1: Beda lagi.
2: Soalnya dulu pernah ada yang bilang.
3: Acara itu.
2: Apa?
1: Oh. Iya.
2: Ya. Dulu ada yang pernah bilang Devina atau... Karamoy pacaran sama Dito. Dito ada dua kan. Yang Dito kita Dito. Kenal Dito ada dua. Dito Menpora sama Ardito Pramono.
1: Ardito Pramono.
2: Kan? Anung, pakai enggak?
1: Enggak, beda enggak lagi.
2: Kira lagi. Jadi gubernur Jakarta. Nah, rekan banyak banget nih ya orang-orang yang ngira kalau Devina Karamoy itu punya hubungan dengan Dito, Dito Menpora. Menpora. Padahal sih sama Ardito Pramono.
1: Ardito Pramono.
2: Ya. Yang aku baru tahu ternyata Ardito Pramono udah nikah.
1: Iya, dia udah nikah, dia cerai. Anaknya satu sekarang umurnya ya mungkin 3-4 tahun kayaknya deh. Oh, sering gitu. Banget tuh setiap weekend mereka main kan. Nah itu lucu momen-momen kebersamaan mereka gitu. Tapi yang guys suka itu kenapa sama Devina Karamoy sih? Itu nggak tahu ya mukanya Devina Karamoy?
3: Mestinya manis deh.
1: Iya sama aku gitu loh. Ya jangan dong.
2: Devina Karamoy itu emang suka yang retak-retak gitu. Devina Karamoy emang suka yang retak-retak gitu.
1: Kayaknya
2: dia suka banget yang main-main kasar gitu.
1: Astaga, emang. Tapi aku nggak suka tahu. Serius, aku sedih nih matanya. Berkaca-kaca.
2: Apa sih gitu dong naik.
1: Dito tuh ya ampun, tau gak sih? Gak jadi deh.
2: Dito tuh mirip ini. Mirip siapa yang dulu buat tren yang awas ombak. Ini
1: siapa,
2: tahu
1: siapa
2: ini.
1: Namanya?
2: Ini dia pasti mirip nih ya. Nih pasti kalau rekan prima tahu yang tren awas ombak nih. Ntar dulu.
1: Soalnya tuh pas lebaran tahun 2025 kemarin, ay bela-belain loh dari Cakung ke
2: nih, mana? Mirip dia nih.
1: Iya lagi.
2: Iya, mirip kan? Mirip sama Dito.
1: Dari Cakung ke mana? Yang di Jakut tuh, Pak, Jakarta Utara. Di situ mallnya bagus banget. Apa? Aduh lupa.
2: Pasifik.
1: Pasif. Iya, Moy, apa Mall of Indonesia? Mall of Indonesia. Oh. Itu di mana? Daerah mana itu? Ya Kelapa Gading. Ay bela-belain ke situ, Bang. Uh-huh. Ay minta ayo ya anterin ke sana ya, motoran. Lihat Ardito, ah. Emang iya, 2025. Bulan apa tuh yang lebaran?
2: Lihat Dito.
1: Iya.
2: Ngapain Dito?
1: Wijaya 80.
2: Oh, Wijaya 80. Masih enggak sih dia satu personil masih?
1: Masih dong.
2: Tapi masih bikin lagu enggak?
1: Masih.
2: Oh, masih.
1: Yang baru ini sama Arsi Widianto.
2: Okay.
1: Kemarin sama Sal Priadi. Yang baru ini sama Arsi Widianto.
3: Temennya Santi.
2: Hah? Iya. Temennya Santi.
1: Anaknya Asanti, beda lagi tuh.
2: Bukan.
1: Arsa Arsi.
2: tapi katanya Arsi Widianto mah anaknya Yofi ya. Yofi Widianto.
1: Emang iya?
2: Cocok logi aja sih. Enggak, kita cari. Coba enggak, soalnya cari. Aku penasaran ya. Katanya. Soalnya kan ini Arsi Widianto. Anaknya siapa nih?
1: Namanya juga sama
2: kalo,
1: soalnya.
2: Kalau bener anaknya Yofi, Disti jajarin aku ya malam ini.
1: Ayah aja sedih Dito sama Devina Karamoy. Waduh.
2: Arsi Widianto itu anaknya Yofi Widianto, betul kan?
1: Enggak. Soalnya enggak tahu mukanya Devina Karamoy. Nah, waktu itu dia posting di bulan Februari atau Januari emang berdua sama cewek tuh. Nah, di situ heboh.
2: Nah, sebenarnya udah tahu dulu lah. Karena waktu itu si Dito ngepost fotonya Devina Karamoy terus Devina Karamoy juga ngepost foto cowok kan. Terus netizen banyak yang berspekulasi kalau itu Ardito Pramono karena banyak yang lihat kedekatan Ardito sama Devina akhir-akhir kemarin. Dan ternyata benar kejadian, terang prima semua. Devina Karamoy sudah jadian sama Ardito Pramono.
1: Sedih sih, set banget.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Waktu yang berlalu. Dari bulan Juli tahun 2025, kita awali kisah hati saling menyapa. Bulan demi bulan kita lalui bersama. Tawa dan cerita jadi hiasan masa. 5 bulan berjalan, hangat dan penuh warna. Rasa sayang tumbuh menyatu di alam jiwa. Kita pikir waktu akan terus berjalan lama, membangun mimpi di bawah langit yang sama. Namun takdir berbicara, jalan mulai berbeda. Sampai di bulan April tahun 2026, kisah indah itu harus berakhir sudah. Langkah kita terhenti, berpisah membawa luka. Terima kasih untuk setiap detik yang ada, untuk cinta dan kenangan yang pernah tercipta. Meski kini kita bukan lagi seperti dulu, perjalanan membawamu akan selalu ada di ingatanku. Itu dia rekan Prima semua, request Dear Diary dari Kak Ahmad Pranata yang minta untuk dibacakan di Dear Diary MP3 malam hari ini. Dan terima kasih untuk yang mengirimkan, Kak Ahmad Pranata Sumatera. Dan buat rekan Prima semua, silakan yang ingin membacakan Dear Diary-nya atau yang ingin dibacakan Dear Diary-nya, silakan di 0853 2189 9582. Baik lagi di MP3 bareng Baim dan juga Adisti.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Kalian tahu gak sih lagu yang kira-kira lagi viral banget ya? Sampai kayaknya masyarakat Indonesia hampir hafal nih ya.
1: Apa?
0: Dan ini selalu diulang-ulang sama masyarakat Indonesia.
1: Oh iya benar banget. Please jangan dinyanyiin, boleh gak? Please siarkan Prima semuanya. Aduh, jadi terngiang-ngiang di kepala.
0: MBG.
1: Tuh kan, malah dinyanyiin.
0: Mas Baim ganteng
1: Balin.
0: Buah, oh iya.
2: Buah apa yang paling manis?
1: Buah liu.
0: Sebenarnya
1: aja.
0: Sebenarnya di sisi lain.
1: Cuma
0: di sisi lain, Pak Badil nih kalau dipercayain gitu nggak baper gitu. Dia nggak marah. Dia malah seneng kayak waktu itu yang
1: dipanggil Kanda.
0: Yang ada podcast.
1: Terus, oh yang joget.
0: Dia ngereaksen mim dia. Dia nggak marah kan?
1: Dia nggak marah. Dia malah ikutan joget kepalanya sambil gini.
0: Maksud aku kayak itu apakah dia memang sudah tidak peduli harga? Apa?
1: Sepertinya. Karena yang ada di pikirannya apa ya? Yang ada di pikirannya kayak gitu ya. Jangan dong.
0: Enggak, tapi menurut aku Pak Bahlil ini hebat karena dia enggak baperan. Cuman selama ini kan netizen banyak ngeritik dia kayak kinerjanya segala macam. Dia hebat nih. Enggak baperan. Cuman harus diimbangi Pak Bahlil sama tunjukin kinerjanya yang bagus.
1: Nah, tapi kemarin juga udah sempet dibangga-banggakan tuh dia.
0: Sama siapa?
1: Sama warga Indonesia kalau harga minyak enggak naik. Harga apa yang enggak naik tuh?
0: BBM.
1: Harga BBM enggak naik. Nyatanya sekarang Pertamax Dexlite, Pertamax Green naik.
0: Tapi itu kan bukan yang subsidi.
1: Bukan
0: yang subsidi.
1: Yang subsidi
0: langka. Iya.
1: Maaf, langka ya. Katanya Bahlil kupingnya panas no. Tapi tau gak sih yang Pertamax Green kan itu campuran dari tebu. Iya gak kan? Ya bener
0: tebu,
1: kan? Campuran dari tebu. Tapi kenapa harganya dimahalin?
0: Teh ya? Jadi es teh manis.
1: Es teh manis. Es teh manis. Tapi kenapa harganya dimahalin?
0: Ya bisa jadi karena tadi kelangkaan. Kan gak mungkin campuran tebu, tapi kan butuh campuran ini juga. Bukan tebu, etanol.
1: Tapi itu kan, dari tebu kan?
0: Iya dari tebu, betul.
1: Nah itu nanti bakalan ada lagi di Papua loh.
0: Nah itu kalau rekan Prima semua nonton film Pesta
1: Bebong
0: ya. Dan sekarang film Pesta Bebong lagi jadi sebuah sengketa ya.
1: Iya benar banget, jadi sebuah sengketa.
0: Karena banyak banget orang-orang yang berubah pikiran gara-gara ada satu statement dari mama siapa namanya itu yang di Papua.
1: Oh iya, bukan yang cewek itu korban, salah satu korban juga itu.
0: Mama, bukan mama-mama yang di sini ya, beda ya.
1: Aduh, lupa.
0: Bukan mama-mama yang di sini, beda.
1: Kenapa?
0: Kemarin kan dibahas lah film itu, iya betul. Nah, jadi karena statement mama itu yang bilang kalau sutradaranya film itu, mereka tuh nggak izin, nggak bayar apa segala macam, dan pokoknya banyak.
1: Terus Yasinta Moiwen,
0: Mama Yasinta akhirnya buat statement kayak gitu, dan akhirnya warga Indonesia tuh berpikir apakah membuat film ini tuh untuk nge-framing atau buat apa nih. Makanya kan kita jadi bingung kan. Tapi selebihnya kalau menurut aku, entah niat film itu mau jelek mau buruk, tapi intinya kita tahu keadaan Papua di sana. Aku sih nggak ngelihat mau itu siapapun yang ngakuin, tapi yang aku lihat adalah aku tahu akhirnya keadaan di Papua itu.
1: Nah, kan gitu ya rekan Prima.
0: Keluar
1: Kodam apanya ini. Kodamnya
0: Ikmau.
1: gimana tapi emang selain itu juga adanya film Pesta Babi, banyak juga FYP, mungkin nggak di stage aja, mungkin rekan Prima juga FYP TikToknya tuh tentara yang dikirim di Papua, mereka yang berperilaku baik ke anak-anak Papua. Jadi kan kita kayak perasaan di film Pesta Babi tentara perilakunya kayak gini deh.
0: Nah kan kita jadi banyak menimbulkan berspekulasi apakah hal ini betul atau tidak gitu ya. Jadi balik lagi kepada diri kalian, kalian menerimanya gimana? Kalau kalian menerimanya positif ya hasilnya positif, tapi kalau kalian menerimanya negatif hasilnya bakal negatif juga.
1: Iya benar banget. Hai, food estate, emang food estate.
0: Mendingan kalian daripada galau mikirin Papua, mendingan kalian galau mikirin Ardito.
1: Iya, jangan.
0: Yang udah punya cewek Davina Karamois. Sebenarnya Baim juga cemburu sih sama Davina. Sama Ardito maksudnya.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gepol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: balik lagi di Senggol Senggol malam hari bareng Baim dan juga Disti.
1: Ada banyak nih rekan prima kita yang ada di TikTok. Ada 11.000 malam hari ini.
0: Ada 11.000. Kalau 17.000 rupiah.
1: Rupiah 17.700.
0: Iya. Ada siapa ya di sini, kita lanjut aja, kita absen dulu yang di live TikTok malam hari ini.
1: Ada Karian katanya semangat buat Baim dan juga Disti. Ada lagi Kak, siapa nih? Ada Katio, Katio. Halo Katio, mau join di MBG. Kok MBG?
0: Ini genetik. Ini kalau ngomong jangan suka disingkat-singkat dong. Nanti kalau MBG Mas Bahlil ganteng gitu ya.
1: Iya,
0: tapi soal di sini ada Bahlil, adanya Baim.
1: Adanya Baim.
2: Ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Kaskai katanya Kak, request lagu dong Kotak judulnya Beraksi.
0: Oke, nanti kita puterin lagu dari Kotak judulnya Beraksi buat rekan prima semua yang selama malam hari ini lagi kerja. Semangat terus kerjanya, dan kita buka nomor teleponnya di 0853-218-9582 malam hari ini bersama Baim dan juga Disti.
2: Tengok dikit langsung tewas.
1: Disti mau sapa-sapa lagi nih buat rekan prima yang ada di TikTok. Ada Katio, ada Kasen, ada Kaskai, Mas Rabo, ada Teteh Nia, ada Kak Esan, RJP, Karian, Kak Chandra Polar, dan Kak Bill. Halo, selamat malam semuanya.
0: Hayu atuh, hayu, hayu, hayu, hayu. Udah kayak jualan ini ya. Tau gak sih yang dulu di Ramayana yang kalau jualan
1: diskon, lagi promo.
0: Hayu atuh bu, hayu atuh bu, bo, bo, bo, ayo bo.
1: Boleh nih, buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, telepon aja di WhatsApp Prima ya, di 0853-2189-9582. Kita tunggu. Senggol.
0: Kalau belum ada yang telepon, kita puterin dulu ada lagu dari Dewa dengan Separuh Nafas buat rekan prima semua yang malam hari ini lagi kerja, semangat terus. Yang ada di jalan, hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa kalau kurang nanti bersih-bersih dulu. Terus jangan lupa makan malam, temenin bareng Baim dan juga Disi sampai jam 9 malam di MP3.

0: sekalian pada malam hari ini rekan Prima semua.
1: Waduh
0: apaan? Tahu-tahu waduh doang.
1: Waduh. Tadi ada yang nanya di Indramayu Barat tuh ada apa aja sih?
0: Ada Anjat, ada Gantar, ada Orglis, ada Anjatan, ada Kroy, ada Trisi.
1: Daerah.
0: Oh deh.
1: Maksudnya kayak tempat spot yang satu-satunya gitu. Contohnya ada Radio Prima FM, bener kan?
0: Betul banget ya. Di Indramayu Barat juga ada sekolah yang sekolah berasrama yang terbesar se-Asia Tenggara.
1: Se-Asia Tenggara.
0: Yaitu Mahat Al Zaitun.
1: Iya benar banget.
0: Jadi buat kalian orang Indramayu Barat harus bangga ya karena punya sekolah berasrama terbesar se-Asia Tenggara.

0: 9582.
1: Katanya di Indramayu Barat ada Kaskai. Kaskai aja di Kalimantan. Wih, ada siapa nih?
0: Coba tuh ada siapa tuh?
1: Kita angkat dulu ada siapa ini di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini suaranya Kak Najib bukan sih?
1: Iya betul, Najib Boksi bukan?
0: Bukan. Oh, bukan, itu Ustad dong. Guru kita ya, guru Mahatal Zaitun. Kalau itu
2: maaf. Bro, main nama Ustad.
0: Iya, apa kabar nih bro?
2: Baik nih.
0: Si paling besti banget ya, udah kayak bro and sis gitu.
1: Tadi katanya ada kabar baik, apa sih Kak Najib?
2: Kabar baik, apa ya?
1: Iya, tadi di live TikTok Kak. Ngomong apa sih live TikTok tadi ya?
2: Apa yang komen hal Zaitun ya?
0: Bukan.
1: Tadi ya apa sih? Aku lupa deh. Oh, yang yang Jips nih kan Najib.
0: Iya benar. Jips itu kan Najib.
1: Iya betul. Kan Najib memang di mana tinggalnya?
2: Waduh, masih tanya lagi nih, Depok.
1: Oh, Depok. Nah, soalnya aku enggak tahu, aku baru pertama kali dengar suaranya kan Najib.
0: Ini sama Baim kan Najib. Kalau kemarin sama Sahil.
1: Beda.
0: Yes.
1: Beda.
2: Oh, iya. Yeah. Sorry.
1: Jadi kita penyiar ini ada 10. Enggak. Banyak.
2: Tapi sih suka.
0: Iya. Kebanyakan, mohon maaf. Kalau malam ada Disti, Sahil sama Baim. Nah, kali ini Disti lagi sama Baim nih kan Najib.
2: Oh, halo Mas Baim.
1: Halo juga Mas Najib. Okay. Mas Najib, kan Najib aja panggilnya ya, Mas. Mas kayaknya kayak terlalu tua gitu.
0: Iya, kan Najib. BTW besok jadi balik ke Indramayu patrol nih. Bener enggak sih patrol, lupa.
2: Iya, jadi.
0: Oh, jadi.
2: Di Sukra.
1: Emang Sukra. Di Depok kerja apa gimana, Kak?
2: Tinggal Depok, kerja di Jaksel.
1: Oh, tinggal Depok, kerja di Jaksel, kampung di Indramayu.
0: Nah.
2: Betul, aneh ya.
1: Lengkap udah, sama lengkap kayak Baim. Kampung
2: mana tuh?
1: Kampung enggak tahu. Rumah enggak tahu. Pulang ke mana juga enggak tahu nih. Pulang ke mana?
0: Enggak tahu arah.
1: Iya. Enggak dong,
2: udah repotnya hilang arah
0: ini. Iya, udah hilang arah nih.
1: Oke, Kak Najib, kalau mau request lagi silakan main senggol-senggol boleh.
2: Boleh, Miss. Ada tangga ada enggak ya, tangga ya?
0: Jangan dong, tangga. Gimana tuh tangga tuh?
2: Tangga yang cinta tak mungkin berhenti.
0: Oh, request lagu tangga.
1: Tangga.
0: Kirain
1: tangga.
0: Butuh tangga buat senggol tetangganya gitu. Bahaya banget dilihat-lihat.
2: Enggak, itu aja.
1: Tangga apa tadi?
2: Tak mungkin berhenti.
1: Tak mungkin berhenti. Tangga adanya.
2: Tak mungkin berhenti.
1: Tangga adanya yang ajar aku rahasiamu cinta begini hebat jurus terjitu kesempatan kedua rantitaran terbaik untukmu. Nah itu tangga beroda itu Kak.
2: Berarti kesempatan kedua aja berarti.
1: Kesempatan kedua. Oke. Nanti setelah lagunya Kaskai yang kotak beraksi ya, karena tadi Kaskai udah request duluan.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Karena itu mau senggol-senggol siapa nih?
2: Ibu, jangan tanyain itu dong.
0: Oke, ya kali. Salam-salam aja deh. Ibaratkan senggol-senggol itu salam-salam. Teman-teman kerjanya mungkin.
1: Betul. Siapa gitu?
0: Oh, berarti
2: ya.
1: Presiden juga boleh.
2: Sesuai request judul lagu itu ya senggol-senggolnya.
0: Iya, MBG deh, Mas Bahlil ganteng.
2: Aduh, repot nih ngomonginnya.
0: Agak repot kalau buat Kak Najib Baim.
1: Oh gitu.
0: Agak repot.
2: Kayaknya mending silent ya kali itu.
0: Oke, give silent ya. Oke, aman Kak Najib.
2: Oke, mungkin dah itu aja lah kali ya.
1: Oke. Terima kasih Kak Najib.
0: Oke, betul besok hati-hati di jalan ya.
2: Waduh, dihati-hati ini ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi Kak Najib yang ada di Depok. Betulnya kalau Kak Najib nanya, ya aku baru tahu soalnya aku baru pertama kali telepon sama Kak Najib nih ya. Jadi mohon maaf banget buat Kak Najib. Langsung aja kita muterin lagu requestannya Kaskai yang tadi udah komen. Mana nih lagunya enggak diputerin nih Kaskai nih Loga. Kok Loga sih? Lagu. Ini jadi keikut Disti tipo-tiponya deh.
0: Jangan ikut-ikutan.

0: Hey. Tadi ada Kak Najib yang ditelepon, yuk ada di TikTok komen-komen doang nih ya dari tadi ya. Mana nih yang pengen dikomen katanya, pengen senggol katanya iPhone 15.
1: Oh iya nih, iPhone 15-nya pengen disenggol, tapi hati-hati Baim. Kenapa? Itu belum ada seminggu.
0: Bukan enggak ada seminggu. Notifikasinya bunyinya bukan apa sih kalau iPhone kan bunyinya ting-ting gitu kan. Tapi bunyinya cukup tahu ya, YTTA aja kita mah YTTA gitu ya.
1: Tuh ada yang telepon tuh. Ada yang telepon tuh.
0: Oke, kita angkat dulu telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
2: Ada siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam. Ada siapa dari mana nih?
3: Dari Santi di Bekasi.
0: Halo Santi. Santi.
1: Kalau yang di Papua kan ada Mama Yo Santi ya.
0: Oh, di Padang juga ada Mama Uni Santi.
1: Uni Santi.
0: Ini ada Santi. Santi dari mana Santi?
3: Kan kirim dong. Mau senggol-senggol dong buat MBG.
0: Oke,
1: Mas Bali ganteng. Apa Mas
0: ini baru mulai ya Santi langsung nyenggol ketua gitu ya. Santi boleh deh Santi, apa kamu menyenggol kenapa?
3: Kalau yang lagi viral kan Mas Bahlil ganteng ya. Tadi pasti betul tuh. Senggol-senggolnya buat Mas Daim ganteng.
0: Kalian setuju kan? Setuju kan? Sumpah buat kalian yang setuju hari ini kalian angkat tangan ya, angkat tangan.
1: Waduh.
3: Mau dengar kata-kata hari ini enggak?
0: Apa tuh?
3: Biar malam hari ini cuacanya mendung dan gerimis mengundang. Tapi MP3 tetap selalu di hati karena dua penyiarnya yang heboh. Nyambung gak sih?
0: Gak apa, sumpah gak apa. Kita tahu Santi beginner kalau bikin pantun gitu ya. Kita semua, iya semua make sense lah ya. Aman lah ya.
1: Aman, bagus. Ada satu kata lagi gak?
0: Apa tuh?
1: Ya barangkali Santi.
3: Salam ya buat Mas Najib ya yang ada di Jaksel, anak Jaksel nih ya.
0: Mas Najib tuh disenggol sama Santi. Mas Najib ada telepon ya.
3: Which is kalau anak Jaksel keren dong ya.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: which is gue keren lah. Mostly habis. Iya kalau nongki habis sejuta lah.
1: Ada sejuta mah kecil.
3: Which is kalau anak Jaksel ngomongnya lu gue enggak sih?
0: Kata kaki kok borokokok enggak nyambung tapi maksain.
1: Udahlah di istri bagian ketawanya aja boleh kan?
3: Ya udah, aku lagi dengar di mobil nih.
0: Oke,
3: okay, keren banget.
0: Oke, okay, Santi, terima kasih Santi. Oke.
1: Ya. Okay. Jalan Santi.
3: Mau tuh? Sebentar.
4: Halo, assalamualaikum. Ini Santo.
0: Saudaranya Santi Santo ya.
1: Santo.
0: Boleh.
1: Mereka
4: yang ceweknya ketawanya enak banget.
1: Renyah gitunya.
3: Tahu bulat.
4: Ya, sambal pecel lele tadi.
1: Mau dong.
0: Santo nih. Santo kamu dari mana Santo? Astagfirullahaladzim, ada Santi di Santo.
4: Dong.
0: Boleh.
4: Senggol. Senggol tuh yang tadi teriak-teriak iPhone 15 baru itu.
0: Buset.
1: Mantap banget itu kayaknya tuh ya. iPhone 15-nya ya.
4: Terus buat yang kemarin mereka seminar atau apa gitu di Jogja ya, ada RG, ada ketua BEM UGM, terus ada siapa lagi tuh?
0: Iya tahu. Tadi pagi dikirimin videonya sama direktur tuh.
1: Dari UII ya.
4: Ya, ada OPD kan singkatannya apa OPD ya?
0: NPD. NPD Narcissistic Prabowo Distress.
4: Iya. Ya jadi aduh ya Allah tolong buati gitu kan. Ya gini. Kalian sudah memilih pimpinan, sudah memilih pemimpin, maka itu ada ayatnya tuh.
1: Apa tuh?
4: Kalau sudah memilih ya taati, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
3: Waduh,
0: masyaallah.
1: Ada beratnya. Masyaallah.
4: Yang penting doain ketika kita kagak bisa bergerak, bertindak, ya doain atau ya udah diam aja lah, udah enggak usah bikin rumit.
1: Betul banget.
4: Oh ya, itu dari Santo, dari Santo ya.
1: Itu dari Santo ya.
0: Ya Santo, semoga suara kamu didengar ya Santo.
4: Lupa tuh iPhone baru 15 ya, disenggol-senggol, makasih.
0: Oke, iPhone 15.
1: Ah, senggolnya, pokoknya jangan sampai jatuh, jangan sampai retak aja.
3: Kata-kata hari ini.
1: Apa lagi tuh?
3: Kata-kata hari ini.
0: Apa tuh?
3: Tadi tuh kata Santo, ya Allah lindungi Prabowo.
0: Ini pulang, pulang ngeri nih ya. Ini pulang ngeri nih, pulang nih, pulang ngeri nih ya. Makasih ya Santi dan Santo. Santo,
1: makasih ya Santi dan Santo ya. Hati-hati di jalan ya, takut banget ada yang nyegat nanti di jalan.
0: Ah ya, Santi dan Santo, kamu. Ini yang ngeri bukan.
1: Ada yang komentar katanya WKWK emak-emak satu nih ya.
0: Ini yang ngeri bukan Santi dan Santo yang pulang, Baim dan Adisti.
1: Baim dan Adisti yang ngeri ya.
0: Tapi tenang aja, nanti Baim pulang bareng ajudan baru Pak Presiden.
1: Nah, Adisti sama siapa?
0: Namanya Adil Nabila Hida. Oke rekan Prima semua, kita lanjut dulu. Ada lagu dari Kanajib, ada lagu dari Tangga dengan kesempatan kedua.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, rekan Prima semua. Aduh, malam hari ini tuh heboh banget ya.
1: Capek banget.
0: Ini hari
1: apa sih?
0: Ini hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Tapi bersyukur sih hari Senin kita harus bahagia ya.
1: Bahagia sih bahagia boleh ya. Mohon maaf ini mati kayaknya deh.
0: Hidup kok hidup.
1: Oh ini kupingnya mati.
0: Oh iya.
1: Senin. Ada yang komentar katanya Senin horor.
0: Hari horor bukan hari Kamis ya?
1: Ah ya horor buat kita berdua.
0: Ini terima kasih buat kalian semua ya sumpah. Aku tarik napas dulu guys. Dari tadi ngakak banget baca komen TikTok. Ya Allah astagfirullahaladzim. Noel nih, Noel paling parah. Noel astagfirullahaladzim.
1: Mana didoain lagi. Semoga hari Kadisti dan Kabaim Senin terus katanya.
0: Astagfirullahaladzim. Oke rekan Prima semua, terima kasih yang udah.
1: Seriusan ini kita
0: ya, beneran.
1: Tuh guys, Bunda T. Siapa pun.
0: Stop. Cukup. Dari sejari bacain di sini. Ini ngeri, komenannya ngeri ya. Buat kalian yang penasaran baca komen live TikTok aja dah pokoknya. Oke rekan Prima semua, aku Bayim Dana di istri.
1: Kita cukup sampai di sini aja ya rekan Prima. Mohon maaf
0: dapat
1: Maya juga kaget kan. Kita dipanggil bang.
0: Apa tuh bang? Ada sniper.
1: Oh iya. Iya, makanya
0: kita karena
1: ini kita udah dipanggil.
0: Karena katanya di Gantar hujan, jadi karena Adisti dan Baim pulangnya arah Gantar, jadi takutnya udah malaman malah jadi hujan. Jadi Baim dan Adisti pengen pamit undur diri. Dan terima kasih buat rekan Prima semua yang udah telepon tadi yang di live TikTok. Terima kasih banget. Ada berapa orang sekarang malam ini?
1: Alhamdulillah ada 1300.
0: Terima kasih untuk 1300 orang yang telah menemani Baim dan Adisti malam hari ini. Dan buat rekan Prima
1: tapi,
0: semua yang belum kebagian.
1: Tapi perut saya kaku.
0: Sumpah sama.
1: Ya Allah semoga kita diberikan kelancaran dan diberikan perlindungan ya nanti pulang ya.
0: Oke deh rekan Prima semua, terima kasih. Aku Baim.
1: Dan aku Disti.
0: Pamit undur diri, assalamualaikum.
1: Merdeka rekan Prima semuanya.
0: Aduh jadi gak semangat guys.
1: Jangan lupa rekan Prima selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke rekan Prima semua, ada lagu terakhir dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi menemani kalian yang malam hari ini lagi gamon-gamon. Gamon-gamon soal apa ya? Soal gorong-gorong kali ya.

0: Isti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci. Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: Selengkapnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jadi primadona kuliner Nusantara, ikan bakar khas Indramayu goda wisatawan. Kawasan pesisir Indramayu Jawa Barat memiliki wisata kuliner laut unggul.

0: yang daya tarik wisata daerah. Selain disajikan di warung kaki lima sepanjang pantai, TPI Karangsong, Eretan, dan Klayem, menu ikan bakar ini juga mulai diadaptasi oleh restoran pusat kota melalui berbagai inovasi saus modern. Bagi masyarakat lokal, sajian ikonik ini bukan sekedar kuliner lezat, melainkan simbol budaya kebersamaan yang kerap dihadirkan dalam berbagai perayaan adat dan momen-momen keluarga.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Percepat pasar karbon, Kemenhub buka luas peluang investasi sektor kehutanan. Kementerian Kehutanan atau Kemenhub membuka luas peluang investasi sektor kehutanan untuk mengembangkan perdagangan karbon internasional. Berdasarkan laporan pada Senin 25 Mei 2026, penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 tahun 2026 menjadi fondasi hukum yang menyederhanakan birokrasi pasar karbon tanpa mengurangi kualitas instrumen uji. Kebijakan ini diterapkan guna menarik minat investor global melalui skema nesting demi mencegah perhitungan ganda sekaligus menjaga integritas pasar nasional. Penyederhanaan regulasi ini ditargetkan untuk memenuhi komitmen Presiden Prabowo Subianto pada COP30. Agenda besar tersebut mencakup restorasi 12 juta hektar lahan kritis, pengurangan emisi hutan seluas 50 juta hektar, serta optimalisasi perhutanan sosial. Kemenhub menegaskan bahwa seluruh proyek kredit karbon wajib memenuhi standar global, prinsip-prinsip inti karbon atau CCP, termasuk aspek perlindungan keanekaragaman hayati dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Tegakkan hukum dari udara, Korlantas Polri luncurkan Atle drone mobile dan SIM digital. Korlantas Polri resmi meluncurkan layanan SIM digital dan sistem tilang elektronik Atle drone mobile pada Minggu 24 Mei 2026. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk memperkuat layanan publik agar lebih transparan, akurat, dan mudah untuk diakses. Sistem SIM digital kini langsung terintegrasi dengan pengurusan perpanjangan STNK hingga BPKB dalam satu layanan elektronik terpadu. Sementara itu, teknologi Atle drone mobile dihadirkan untuk memperluas jangkauan pengawasan lalu lintas yang tidak terpantau kamera statis. Perangkat udara ini dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah canggih yang terhubung ke pusat data kendaraan nasional. Sistem pemindai ini berfungsi memverifikasi data pengendara secara akurat di lapangan guna menghindari kesalahan penindakan hukum.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Alami kelelahan otot, Lionel Messi cedera jelang Piala Dunia 2026. Timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera ringan saat memperkuat klubnya Inter Miami melawan Philadelphia Union di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan pada Senin 25 Mei 2026, mega bintang tersebut ditarik keluar oleh pelatih Guillermo Hoyos pada menit ke-73 demi menghindari resiko yang lebih parah. Kabar ini sempat memicu kekhawatiran publik Argentina mengingat dekatan dengan turnamen Akbar Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Pelatih Inter Miami mengkonfirmasi Messi hanya mengalami kelelahan otot setelah tampil gemilang menyumbang 1 assist dalam kemenangan tim 6-4. Kondisi fisik sang pemain kini dipantau ketat menjelang laga perdana Argentina melawan Aljazair di grup J. Pihak manajemen berharap cedera ini tidak mengganggu kesiapan sang kapten untuk memimpin skuad di ajang bergensi Piala Dunia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima.

0: saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pemulihan permanen, pemerintah setujui anggaran sebesar 100,16 triliun rupiah pasca bencana Sumatera. Pemerintah menyetujui anggaran sebesar 100,16 triliun rupiah untuk pemulihan permanen pasca bencana Sumatera pada Senin 25 Mei 2026. Ketua Satgas sekaligus Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa program rehabilitasi ini memasuki fase ketiga setelah masa tanggap darurat dan transisi. Dana tersebut dialokasikan bertahap selama 3 tahun, yakni 38,9 triliun rupiah pada 2026, 32,9 triliun rupiah pada 2027 dan 28,2 triliun pada 2028. Rencana induk pembangunan mencakup 11.512 kegiatan prioritas seperti jalan, jembatan, sekolah hingga hunian tetap. Kementerian Pekerjaan Umum menerima porsi terbesar senilai 69 triliun rupiah untuk mempercepat proyek infrastruktur fisik. Langkah strategis ini diharapkan segera memulihkan perekonomian warga dan fasilitas pelayanan dasar di wilayah terdampak.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Bukan sabotase, Bareskrim ungkap kabel sutet putus jadi penyebab blackout Sumatera. Bareskrim Polri memastikan insiden listrik padam massal atau blackout di sebagian pulau Sumatera murni disebabkan oleh faktor teknis dan cuaca ekstrim, bukan akibat aksi sabotase. Berdasarkan konferensi pers resmi pada Senin 25 Mei 2026, Wakil Bareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin menunjukkan bukti fisik kabel transmisi sutet 275 kV yang terputus di antara tower 175 dan tower 176 di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara, Jambi. Gangguan pada sistem transmisi kelistrikan yang terjadi sejak Jumat 22 Mei tersebut setidaknya telah berdampak luas di 5 provinsi di wilayah Sumatera. Tim gabungan kepolisian melaporkan bahwa struktur fisik tower transmisi secara umum masih berdiri kokoh dan tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Namun bagian ujung kabel transmisi yang putus ditemukan dalam kondisi terurai menyerupai serabut yang memperkuat indikasi adanya tekanan teknis akibat hantaman cuaca buruk di lokasi kejadian. Sementara pihak kepolisian bersama instansi terkait kini terus melakukan pemulihan penuh guna memastikan kestabilan pasokan energi listrik nasional di wilayah terdampak.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Jelang satu abad, Syekh Panji Gumilang ajak rakyat ambil peran rancang masa depan bangsa. Pimpinan Mahat Az-Zaitun Syekh Az-Zaitun menegaskan bahwa merancang arah masa depan Indonesia menjelang satu abad pada 2045 merupakan hak dan kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia, bukan monopoli dari pemerintah. Hal tersebut menjadi refleksi kebangsaan yang menyerukan pentingnya kesadaran intelektual dan spiritual dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi hidup. Syekh Az-Zaitun juga menyoroti kebijakan pembangunan yang tidak boleh kehilangan arah nilai dan ilmu pengetahuan. Sebagai solusi konkret menghadapi persaingan global, Syekh Az-Zaitun menawarkan kurikulum masa depan berbasis L-STEAMS, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spiritual. Melalui konsep pendidikan terapan ini, sistem pengajaran diarahkan untuk melahirkan karya nyata, bukan sekedar teori di atas kertas. Penggabungan hukum, ilmu pengetahuan, dan spiritual tersebut dinilai menjadi fondasi utama untuk mencetak manusia utuh yang berintegritas demi mewujudkan Indonesia emas.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Diculik Milik militer Israel, 9 WNI relawan Palestina akhirnya tiba di tanah air. 9 WNI relawan kemanusiaan Global Summit Flotilla atau GSV resmi tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 Mei 2026 usai dibebaskan dari penahanan militer Israel. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut kepulangan mereka sekaligus mengapresiasi bantuan diplomasi dari pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir. Para relawan sipil yang terdiri dari jurnalis serta aktivis lembaga Zakat Nasional ini sebelumnya ditangkap paksa di perairan internasional saat hendak menyalurkan bantuan logistik ke jalur Gaza. Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi penculikan disertai penyiksaan fisik oleh pasukan Israel karena melanggar hukum internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tindakan kejam terhadap misi kemanusiaan tersebut tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Sikap protes dan kecaman resmi terkait insiden ini juga telah dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam forum Dewan Keamanan PBB demi menegakkan keadilan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

TK. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Berjumpa lagi dengan RT di siaran kita di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, dan rekan Prima semuanya, sekarang hari Selasa tanggal 26 Mei. Kita buka aja ya dengan bismillah bersama. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan juga kesuksesan, kebahagiaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan rekan Prima semuanya, ya sekabehane sing ana ning daratan, sing ana nang pesisir, ya sampai ning tengah lautan. Iya, pokoknya semua yang ada mendengarkan di Prima FM ya, selamat pagi semuanya, semoga semangat semuanya ya. Ya, di hari Selasa ini di sini ya di Ngopi Say. Ya, ini paling pas nih untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pagi-pagi sebelum memulai ataupun sedang tugasnya. Kita dengerin lagu-lagu yang asik banget ya. Jangan lupa nanti jam 8 rekan Prima bisa bergabung di line teleponnya ya, di 0853-2189-9582. Mau membagikan informasi apa aja boleh ya, bagikan info harga Pertamax ya, Pertamax Dexlet ataupun harga apa? Apa harga-harga bawang boleh, dan ataupun kejadian-kejadian di sekitar boleh ya, nanti jam 8 ataupun WhatsApp dari sekarang bisa udah dibuka dari sekarang ya untuk WhatsApp, dan nanti juga ada live TikToknya. Jangan lupa yang kepengen nyari-nyari nih di live TikToknya apa nih, di Prima 95,8 FM Indramayu, serta ada juga di aplikasi Noise NOICE dan di aplikasi Radio Garden. Dan rekan Prima ya, rekan Prima yang ada para petani, para nelayan ataupun pelaku UMKM ya, pekerja-pekerja migran ya, di hari ini ya semoga nanti akan terhibur ya, karena RT akan selama 3 jam menemani rekan Prima semuanya. Ya, tidak lupa juga untuk salam ya, salam hangat ya di pagi hari ini kepada Syekh Al Zaitun serta keluarga, semoga kesehatan yang paripurna selalu menyertai dan juga keberkahan ya di hari ini. Oke, dan rekan Prima kita akan apa nih, dengerin dulu sebuah lagu yang asik bikin kita goyang. Kita dengerin ini ada Di Sini Tuh Gak Sakit ya. Selamat mendengarkan.